0: Tapi mungkin, tapi mungkin ni kain ni kerja macam, kan sakit ya papi. Mesti orang tu cuma ngokai. Kau mesti ada kan cakap papi. Ada ni nama. Di dia mungkin kain bilang harum guni, bahagia sama dia. Harum ah, ada si dia, dia ada si dari tu bahagia sama dia. Tiap kali segera nama dia dia cintai apa. Nah, aku ini mesu bilang, cuma tadi mui cakap ada lo.
1: Sous-titrage Société Radio-Canada